0: 听 AM 六二一，听生活，听精彩，听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，
0: 活出生活精彩。柬埔寨规管制度已经实施，住宅分间单位需符合八项最低标准，确保居住环境安全卫生合理，还要取得认证才可以合法出租。现存分间单位于2027年2月28号前登记，便可享有36个月宽限期过渡安排，以便完成改造。业主立即向房屋局登记和认证，更可豁免申请费。请浏览柬埔寨网页了解更多吧。
2: 以下节目 Hello Jakarta Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta Hello Hong Kong， siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong。
4: Hello Jakarta.
5: Hello Hong Kong, bersama saya Sekartari di Voice of Indonesia.
4: Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong.
5: Apa kabar?
4: Baik sekali.
5: Sehat-sehat ya. Dan ya, pendengar
4: penonton. Suara saya jelas gak sih?
5: Jelas.
4: Jelas ya.
5: Jelas banget kok, sejelas dari penampilan Sam hari ini yang oke banget pakai batik truntum ya. Ini tema motifnya tuh truntum kalau saya nggak salah. Dan pendengar dan penonton nggak perlu khawatir ya, ini belum di bulan Oktober, belum hari batik, tapi kebetulan aja kita sama-sama pakai batik.
4: Hari batik tuh di bulan Oktober ya?
5: Iya, di tanggal 2 Oktober kalau nggak salah.
4: Oh, oke. Okay. Masih ada berapa minggu, berapa hari lagi ya?
5: Iya, saya udah mau siap-siap menyiapkan batik terbaiknya untuk episode hari batik kayaknya.
4: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat-sehat. Masih menunggu hujan juga di Jakarta. Dan memang sih ada beberapa hari yang ada hujan tapi masih sedikit banget. Dan itu cuma dalam satu minggu masih satu kali gitu.
4: Mungkin kalau di Indonesia hujan, dia bilang kalau hujan ya banjir. Nah, kalau nggak hujan ya nggak, waduh nungguin hujan. Oh,
5: boleh nggak yang sedang-sedang aja gitu ya, yang di tengah-tengah yeah. Gitu ya. Tapi
4: setengah
5: jangan
4: hari
5: khawatir.
4: Itu hujannya ya nggak, jangan sehari
5: iya,
4: dua hari dua malam.
5: Jangan
4: gitu
5: yang
4: ya,
5: sampai
4: gak
5: bikin banjir ya. Tapi mau hujan mau panas jangan khawatir. Yang mau wisata ke Indonesia kan biasanya, atau ke Jakarta kan biasanya wisata belanja ya. Kalau di mall sih semuanya aman lah, tenang-tenang aja. Apalagi mungkin dengan adanya pelemahan rupiah barangkali ya. Jadi justru Indonesia menjadi semakin surganya untuk tempat belanja-belanja yang branded-branded gitu kan. Karena harganya jadi lebih murah dibandingkan di tempat lain mungkin.
4: Iya. Ya, belanja di Indonesia sebetulnya ya karena mungkin ada pajaknya PPN
5: iya
4: gitu.
5: Iya sih.
4: PPN berapa persen sekarang?
5: Aduh saya gak merhatiin ya. Tapi memang kalau dibandingin sama Hong Kong tuh ya lebih murah sama di Hong Kong gitu, karena gak ada pajaknya ya. Tapi kan kalau orang Indonesia, tapi kan kalau orang luar kan karena pelemahan nilai tukarnya jadi ya boleh lah. Karena masyarakat Malaysia tuh senang banget loh, saya belakangan jajan tuh belanjanya ke Jakarta sampai bolak-balik gitu ya. Karena nilai tukarnya juga yang ringgitnya juga semakin kencang gitu ya. Dan kata mereka kan makanannya enak-enak banget. Mereka tuh punya hobi misalkan datang ke salah satu minimarket, terus mereka belanja aja gitu banyak-banyak di minimarket itu, untuk sampai satu koper gitu. Karena katanya cemilan-cemilan Indonesia katanya enak-enak, Sam.
4: Oh, waduh, saya udah lama nggak makan cemilan-cemilan Indonesia. Emang enak sih.
5: Iya. Ya, kayak kacang-kacangan, ya kan?
4: Kacang-kacangan, iya betul. Kacang
5: biskuit.
4: Kacang bawang.
5: Nah, itu kan ada di minimarket.
4: Iya.
5: Kacang
4: itu
5: bawang,
4: enak emang.
5: Terus kacang koro. Terus kemudian ada kacang mete yang rasanya tuh khas Indonesia tuh banyak bawang putihnya. Kemudian ada kacang apalagi almond, oh banyak banget deh. Kacang polong. Iya, iya. Itu semuanya diborong-borongin sama coklat-coklat Indonesianya juga, bukan coklat sih, lebih kayak wafer-wafer gitu ya. Itu juga kata mereka sih enak banget, sama susu-susunya. Indonesia tuh punya susu yang khas dari Jawa Barat, itu namanya susu Cimory ya. Itu tuh rasanya macam-macam, mulai dari pisang, kemudian rasa maca dan lain sebagainya. Mereka juga suka banget beliin itu tuh.
4: Cimory bukannya di Bandung ya?
5: Iya, Bandung, Jawa Barat kan. Tapi di puncak juga ada dekat rumah saya di Bogor.
6: Oh.
5: Dan itu kan awalnya kan di Bogor, kemudian sekarang hampir di semua minimarket ada sih Sam.
4: Sama aja sih.
5: Kayak saya juga kalau ke Hong Kong tuh sukanya tuh jajan ke warung, bukan warung ya, di pinggir jalannya tuh di mana Causeway Bay itu kan kayak ada toko kelontong ya.
4: Nah,
5: itu
4: banyak.
5: Banyak kan, itu nyobain jajanan apa aja ya, segalanya dibeli ya, namanya juga belum pernah cobain mungkin ya rasa yang berbeda ya, enak-enak aja ya.
4: Iya, dong, ngomong-ngomong mengenai turis belanja ke Indonesia, itu ternyata di Indonesia juga ada apa, waktu mau baliknya tuh bisa apa, tax refund ya.
5: Iya.
4: Kalau belanja membranded ya, itu bisa mengajukan tax refund.
5: Ya. Jadi makin tapi murah untuk, lagi ya.
4: Tapi untuk makan-makan mah nggak ada itu.
5: Enggak.
4: Nggak boleh.
5: Aduh, jadi pengen belanja lagi ya. Selain di Hong Kong, mungkin juga kalau dari Hong Kong bisa ke Macau ya, Sam ya.
4: Betul, dari Hong Kong bisa ke Macau lewat jembatan Macau, ya nggak, Hong Kong yang panjang sekali ya. Ini kebetulan ini Macau dan Indonesia jejaki kerjasama nih lebih dalam di berbagai bidang ternyata. Ya, jadi kepala eksekutif daerah administratif khusus Macau Sam Ho Fai mengatakan pada bahwa Macau dan Indonesia tengah menyambut peluang baru untuk memperdalam kerjasama seiring dengan implementasi rencana 5 tahun ke 15 Tiongkok dan kemajuan Macau dalam rencana 5 tahun ketiganya. Ya, nah, berbicara dalam resepsi yang diselenggarakan oleh pemerintah SAR Macau di Jakarta, ternyata Sam Ho Fai ke Jakarta ini ya.
5: Oh iya.
4: Sam menyatakan bahwa sebagai simpul penting ya di sepanjang jalur sutra maritime, Indonesia dan Macau harus lebih menggali potensi kerjasama, memperluas bidang kolaborasi dan kontribusi pada kerjasama yang lebih luas antara Tiongkok dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN. Ya,
5: ASEAN.
4: Macau akan terus memanfaatkan peran sebagai pintu gerbang penting bagi keterbukaan tingkat tinggi Tiongkok untuk mempromosikan kerjasama praktis di bidang perdagangan dan investasi, konvensi dan pameran para wisata serta pertukaran budaya dan antara masyarakat. Bapak Edi Priyo Pambudi, Wakil Menteri Koordinasi Kerjasama Ekonomi, Menko Ekoin ya, kalau nggak salah, internasional di bawah Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Indonesia mengatakan bahwa Indonesia dan Macau telah menjaga hubungan ekonomi dan antar masyarakat yang erat. Ia menyatakan harapannya agar para pelaku usaha dari kedua pihak akan lebih memperkuat hubungan dan merebut peluang kerjasama. Ya enggak? Wah.
5: Semoga dengan adanya hubungan yang makin erat ini, tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga people to people contact ya Sam ya.
4: Wah, bidang turis juga ya. Ya enggak, saya rasa bagus sekali ya sekarang. Di Macau ya nggak banyak show-shownya ya, wah macam-macam dah.
5: Okay. Sam, ini karena ngomong-ngomong kan kita juga lagi pakai batik nih ya, pas banget kalau misal ada di Jakarta bisa berkunjung juga ke Ismall Grand Indonesia karena di sana ada cerita tentang Wastra Indonesia, jadi Jelajah Indonesia namanya. Dan di cerita Indonesia ini bisa menikmati perjalanan budaya dan bertemu dengan destination partners, ada quiz interaktif juga dan bisa mendapatkan berbagai hadiah menarik sembari menjelajahi cerita Indonesia melalui Wastra-Wastra Nusantara atau Kain Nusantara. Jadi di sana bisa melihat seperti apa sih batik Mega Mendung, songket Pucuak Baruang, ini songket itu dari Sumatera Selatan ya. Kemudian ada ulos juga, ada tenun ikat toraja dan lain sebagainya. Dan mungkin penasaran juga yang nonton saat ini, kenapa sih kok batik yang dipakai Sam cakep banget gitu, atau mau pakai cari batik yang motif kayak saya, itu bisa juga hadir di Wastra Nusantara sampai tanggal, masih berlangsung sih ya semoga ya. Dan ini sampai hari
4: sampai minggu, akhir September.
5: Iya. Oke deh, kita untuk kali ini kita punya siapa nih narasumbernya, mau ngobrol-ngobrol sama PMI dari Indonesia ya, pekerja migran Indonesia, namanya Mbak Mary. Dan Mbak Mary ini punya beragam kegiatan yang menarik, terutama di bidang keagamaan ya Sam ya.
4: Sangat aktif dia di bidang keagamaan.
5: Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
6: Halo Jakarta.
5: Halo Hong Kong. Ini kita sudah bersama Mbak Mary. Halo Mbak Mary, apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Sekar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
7: Halo Kak Sam, sehat.
4: Halo, sehat, halo. Sehat selalu.
5: Mbak Mary, terima kasih ya sudah bergabung bersama Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Ini di jam kerja nih ya, menyempatkan waktu loh. Boleh diceritain dulu nggak sih Mbak Mary nih, saat ini nih di Hong Kong udah berapa lama? Kemudian lagi kesibukannya tuh apa sih sehari-hari?
7: Kalau di Hong Kong tuh udah sebenarnya udah lama Kak, dari tahun 2007 lah.
5: 2007.
7: Namun aku juga pernah sempat pulang di tahun 2019 itu pernah pulang. Terus selama di rumah 4 tahun lah. Terus ini bosku minta aku kembali lagi ke sini karena saking pertanyaannya sama aku ya. Jadi beliau minta aku kembali ke sini gitu.
5: Wih.
7: Sebenarnya aku udah lama di Hong Kong tuh udah ganti majikan sampai 3 kali ya. Dulu pernah kerja di Kuaribe itu 6 tahun. Terus ganti majikan, terus sekarang yang terakhir ini ikut beliau ini udah 6 tahun gitu.
5: Itu 6 tahun sama kemudian dipanggil lagi tuh ya totalnya?
7: Iya. Sebenarnya yang ini dulu itu 2 tahun, cuman aku pulang 4 tahun, terus beliau manggil aku kesini lagi gitu Kak. Karena orangnya nggak pernah ada di rumah. Terus dulu yang penggantiku tuh ada pernah yang apa kasus kriminal mencuri gitu loh.
5: Pantas.
7: Dari itu majikanku udah nggak percaya lagi karena beliau kan jarang di rumah gitu loh.
5: Oh, jadi yang diurus itu hanya rumah, nggak ada yang lain?
7: Iya, rumah aja. Cuma jaga rumah tok gitu.
5: Asik banget ya Sam ya.
7: Itu aku makanya
5: banget Kak. Iya, kalau kayak gitu berarti cuma rumah aja, orang-orangnya nggak ada gitu.
7: Nggak ada, jarang pulang gitu loh.
5: Datangnya berapa lama?
4: Kemana aja?
7: Ya itu kan orangnya kan pembisnis diamond itu loh Kak, kan sering ke Amerika kan gitu.
4: Oh, penjual diamond.
7: Terus anaknya dokter itu kan beliau kan dinas, terus dia jarang pulang karena dia tinggal di rumah dinas gitu loh.
4: Wah, diamond sekar.
5: Iya, pantesan aja harus orang-orang yang terpercaya ya Sam ya.
4: Berlian.
7: Iya. Terus alhamdulillah aku di sini tuh dipercaya Kak, jadinya aku betah lah di sini tuh.
4: Berliannya ada yang jatuh nggak di rumah?
7: Apanya? Gak ada. Apapun jatuh juga aku akan kembalikan lah Kak.
5: Masya Allah, itulah kenapa dipanggil lagi loh. Bolehlah kalau ada pekerjaan macam-macam seperti ini.
7: Banyak lah temanku yang mau tuh, banyak sebenarnya Kak.
5: Iyalah, pasti udah jadi rebutan ya.
7: Jadi di sini aku banyak waktu gitu, jadi banyak kegiatan-kegiatan setiap hari Minggu, terus hari biasa pun aku kadang juga masih bantu banyak temen gitu kan. Kalau misalkan temen ada masalah, majikannya meninggal atau gimana, itu aku masih bisa membantu mereka gitu.
5: Iyalah Mbak ya, kalau gak ada orangnya kan pekerjaan nyapu, ngepel paling juga 1 jam, beres-beres rumah juga selesai ya Mbak.
7: Iya, beres semua. selebihnya ya main HP.
4: Mbak Mary ini bukannya majikannya yang ini, tapi juga beliau juga di sampingnya ya kadang-kadang cari duit juga tuh ya, mengadakan ya. Event.
5: Oh iya.
4: Jadi event organizer tapi pengajian.
5: Oh.
7: Iya betul sekali kak. Kalau tiap minggu tuh aku ada kegiatan pengajian. Hmm. Banyak teman-teman daripada di luar itu nggak ada kegiatan, terus di luar kan banyak kan teman-teman itu pada main-main di jembatan. Daripada seperti itu kan aku arahkan, aku ajak belajar Quran atau kita adakan acara-acara yang positif lah kayak gitu.
5: Di mana Mbak?
7: Kalau aku setiap minggu tuh khusus di masjid STK, nggak pernah ke tempat lain itu nggak pernah.
4: Masjid, jadi aku fokus di situ aja.
5: Oh, masjid yang ada dimsumnya itu ya?
4: Ah bukan.
5: Oh beda lagi.
4: Dimsum itu di Wancai, ini di TST.
5: Oh di TST.
7: Masjid Simsacu itu loh kak.
5: Di Simsacu. Oh oke. Okay. Jadi itu kegiatannya ngaji, kemudian ada apa lagi Mbak?
7: Itu kadang kita mendatangkan ustaz dari Indonesia.
5: Iya. Siapa aja yang udah didatengin Mbak?
7: Pernah Ustaz Adi Hidayat. Wih. Jerman Fauzi, terus Kiai Toha. Dan barusan bulan 7 lalu kita bareng sama Pak Sem itu apa itu Habib Hasan dari Semarang itu yang tanggal 12 itu. Iya. Jadi kedepannya kita juga mau datangkan Sakir Daulah kayak gitu. Beliau juga udah sering kali kesini kita undang gitu.
5: Oh, jadi yang bulan Juli kemarin itu sama Pak Sem ya?
7: Iya, barengan sama Pak Sem, beliau sebagai sponsor kami lah.
5: Oh, ini saya langsung gagal fokus nih langsung ke situ.
4: Bukan saya biasa. Ustadznya loh. Oh, Ustadz Samsudin.
5: Gawat kalau Pak Sem yang jadi.
7: Karena beliau juga punya perusahaan Indokargo kan kak, kita juga bantu karena banyak teman-teman di sini tuh paket barang tuh lewat JPK atau lewat apa tuh sampai di rumah tuh udah gak karu-karuan kak, banyak barangnya yang hilang kayak gitu loh. Jadi kita juga memperkenalkan Indokargo kepada semua teman-teman saya di sini supaya mereka itu melalui Indokargo karena benar-benar terpercaya nyampe di rumah pun juga
5: nggak ada yang hilang ya,
7: juga aman, nggak ada yang hilang.
5: Kalau ada yang hilang mah langsung paket, WA ya, paket, langsung telepon.
7: Ya sedangkan paket dari ekspedisi lain kan banyak yang hilang di rumah itu kadang barangnya nggak ada.
5: Oh.
4: Selain kegiatan itu apa setiap berapa kali kamu mengadakan kegiatan pengajian di Cimsaco itu?
7: Sebenarnya udah lama kak, itu udah lama banget. Gitu. Dari dulu tuh sebenarnya aku berkecimpung dalam hal ini mulai tahun 2013 lah.
4: Gitu. Kamu sendiri jadi sebagai organisasi atau pribadi ini?
7: Majelis, kayak majelis gitu kak.
4: Oh, terus majelis apa?
7: Sekarang itu yang baru-baru ini kan kita juga bentuk grup baru, grup cabai itu cari berkah itu loh. Jadi cabai. Kita adakan kegiatan sosial, kayak mengumpulkan dana untuk membantu-bantu masyarakat yang di Indo yang kekurangan atau anak-anak yang terkadang itu ada anak yang sakit punya kanker kayak gitu kan kak. Itu orang tuanya udah nggak mau karena dia mungkin malu kan. Melihat kondisi anaknya yang seperti itu, beliau malu, terus gak ada biaya untuk pengobatan, kita usahakan di sini kata gitu loh. Enggak.
5: Maksudnya yang mengumpulkan dananya ya, Mbak Mary ya?
7: Iya, yang mengumpulkan dananya ya. Karena kita banyak informasi dari sana itu, oh Mbak ini di sana ada anak yang seperti ini kondisinya, rumahnya juga seperti ini, orang tuanya enggak ada, walaupun orang tuanya ada, mereka juga malu punya anak seperti itu malu.
5: Kak boleh.
7: Kasihan banget lihat kondisinya seperti itu. Kadang tuh aku menangis kak. Kadang tuh aku menempatkan diriku pada posisi mereka gitu loh. Seandainya aku jadi seperti mereka tuh bagaimana gitu loh. Dengan seperti itu aku tuh seperti hatiku kayak tergugah untuk bersikuat untuk membantu mereka gitu. Makanya aku adakan acara-acara pengajian, acara bakti sosial itu hanya untuk mereka gitu.
5: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan menggalang dana, mengumpulkan uang untuk acara yang besar gitu. Misalkan ngundang Adi Hidayat gitu, kan pasti kan biayanya mahal ya. Itu gimana nih?
7: Kalau itu kita juga punya izin resmi ya. Kita juga menggandeng perusahaan yang ternama kayak gitu, kita mendapatkan izin terus atas nama mereka, mereka mempertanggungjawabkan semua itu, terus kita juga menjual tiket gitu loh Pak.
5: Oke.
7: Tiket yang terkumpul nanti kita untuk membiayai semua acara, terus sisanya untuk mereka-mereka yang membutuhkan gitu.
5: Oh, keren ya Sam ya. Jadi IO-nya jalan banget nih sebagai IO nih.
7: Jadi walaupun kita acara gratis tiket pun juga masih bisa Kak, kita mendapatkan hasil tuh masih bisa gitu. Dari apa mereka, jadi kita ada tarikan soban, kotak amal, seikhlasnya mereka ngasih berapa itu terserah. Tapi alhamdulillah pasti Allah itu juga masih ngasih rezeki lah buat kita, itu pasti ada gitu.
5: Kalau selama menjalankan apa namanya semacam event organizer seperti ini Mbak, sempat ada kendala-kendala nggak sih?
7: Sebenarnya ada Kak, itu banyak.
5: Selain di demo apalagi?
7: Itu kita pernah diancam mau dilaporkan polisi juga.
5: Sama siapa?
7: Sama pihak masjid. Karena kita udah melampaui batas, maksudnya kapasitasnya udah enggak muat.
5: Iya, betul.
7: Gitu kan. Jadi keruh gitu loh. Terus padat di jalan itu kan padat banget itu. Banyak, saking banyaknya jamaah gitu kan. Terus pada akhirnya kita negosiasi kan sama sama orang kantor yang di masjid itu. Terus akhirnya clear, enggak ada masalah gitu. Alhamdulillah enggak ada masalah. Terus selebihnya juga terkadang sesama majelis kita itu terkadang itu ini acara ini kok rame banget, yang sebelah sana enggak ada orangnya gitu. Terkadang itu juga ada Kak, kayak gitu masalah.
5: Saingan antar majelis ya.
7: Iya, pertanyaan antar majelis seperti berdagang gitu loh. Ada yang seperti itu juga ada.
4: Pernah selama mengadakan acara-acara ya di Masjid Tim Sacoy, pernah nggak rugi nombok?
5: ini pertanyaannya pertanyaan pengusaha banget sih.
4: Enggak, ya ada ya. Yang ada yang konser yang bilang, waduh saya rugi minggu kemarin.
5: Iya kalau konser ya.
7: Enggak, kita enggak ada. Kalau acara seperti ini enggak ada kata rugi itu, enggak ada Kak. Enggak ada.
5: Karena dapat pahala gitu. Ya maksudnya.
7: Iya, kita mencarinya benar-benar pahala gitu loh. Jadi kita melakukan kegiatan positif seperti ini, selain kita juga itu ya memperbaiki diri juga, terus daripada di luar nggak ada kegiatan kan itu mengisi kegiatan.
5: Kalau pemilihan
7: juga beda loh Kak, misalkan itu? Anak-anak yang biasanya maaf ya itu kadang biasanya tuh nakal, pikirannya itu nggak karu-karuan, nggak jelas gitu kan. Setelah mendengar kajian-kajian dari para ustadz, yai gitu, udah beda lagi Kak gitu.
5: Kalau yang milih ustadz-ustadznya siapa biasanya Mbak? Kenapa harus yang ini, kenapa harus yang itu siapa pemilihannya?
7: Kita berunding, kita berunding. Dan kita juga melihat kapasitas ustadznya itu kalau berceramah itu berbobot atau enggak gitu loh.
5: Betul, benar. Tapi memang ya Mbak ya, kalau di pemerintah Hong Kong sendiri kan memang sangat sangat concern ya saya mengenai kerumunan, jadi memang nggak boleh kalau memang melebihi kapasitas, mereka akan sangat mengatur dan sangat tegas mengenai hal itu ya Sam ya.
4: Tapi biasanya kan kalau pakai tiket itu kan misalnya kita udah cetak 2000 ya nggak, pagi sama siang ya nggak, seharusnya ya udah cukup ya udah gitu, nggak ada tiket ya nggak boleh masuk.
5: Gimana
7: waktu itu di acara Ustadz Adida itu banyak jamaah yang ngotot Kak itu Kak, walaupun nggak dapat tiket, nggak kebeli tiketnya, mereka tetap datang gitu loh. Jadi itulah yang menjadi keruhnya acara itu ya seperti itu. Udah dibilangin karena aku yang terutama yang megang tiket utama kan, jadi admin utama itu. Jadi saya tahu itu berapa tiket yang keluar masuk itu berapa. udah tak bilangin ini tiket udah habis, tapi anak tuh tetap ngotot. Aku nggak apa-apa mbak, nggak ada tiket nggak apa-apa, aku tetap datang gitu.
5: Eh aku penasaran, biasanya harga tiketnya berapa mbak, misalnya untuk Ustadz Adi Hidayat gitu?
7: Kalau beliau itu kemarin kita juga nggak matok harga tinggi lah, cuma $100 lah.
5: $100 USD, Hong Kong ya, HKD ya,
7: dolar ya.
4: 220 ribu sekarang.
5: Oh ya murah ya.
4: Murah
7: kita
4: ya.
7: Kita itu nggak pernah nggak menjual tiket harga mahal itu nggak pernah. Kalau Ilman Fauzi karena kita berkolaborasi dengan IO kan, IO yang ada di Hong Kong itu namanya Sang Juara Project itu kan, itu mereka mematok harga kan ya lumayan. Kita harus mengikuti beliau gitu.
5: Oh, oke.
7: Okay. Sampai mata harga 120-an.
5: Iya. Kalau di Indonesia sih enaknya enggak banyak juga yang gratis-gratisan ya. Tapi kan kalau ini kan ustadznya juga harus terbang dulu, harus nginep di hotel dulu ya. Jadi untuk harga segitu ya boleh lah ya sebetulnya.
7: Apapun kan apapun di Hong Kong kan butuh biaya gitu kan.
5: Mbak Mary terakhir boleh dong ajakannya Mbak Mary untuk tapi nanti kalau diajak makin rame ya, saya bingung nih gimana nih sama nih. Boleh lah ya ajakannya lah untuk bisa semakin ini ya, mungkin teman-teman untuk di PMI nggak cukup.

0: bergabung dengan kita, mendengarkan kajian dari beliau, itu sangat benar-benar merubah sifat kita yang sebenarnya itu kadang kita itu arogan gitu ya. Setelah mendengar kajian dari beliau, kita bisa merenung diri sendiri gitu loh. Jadi kita bisa merubah diri gitu loh. Jadi kita bisa memperbaiki diri. Juga kita apa yang menjadi pelanggaran dalam hidup kita, kita mungkin bisa mengendalikan, dikarenakan kita mendengar kajian-kajian dari beliau tadi kan. Jadi kita istilahnya kayak kendaraan ada rem gitu loh kak. Seperti itu. Wah,
1: kayak kendaraan mobilnya dong. Penting juga.
0: Iya, dulu itu aku brutal kak. Aku juga nakal dulu itu.
2: Aduh.
1: Kamu oh, bekas nakal.
0: Juga suka ke karaoke, ke ini. Aku juga suka.
1: Lama-lama buka kartu nih.
2: Iya, tapi ya terus udah lewat, ya udahlah ya.
0: Jadi karena ya karena kajian-kajian seperti ini, hatiku juga tergugah. Karena hatiku tergugah, aku juga ingin menggugah teman-temanku yang lain gitu loh kak.
1: Wah ini banyak pahalanya ini ya.
0: Iya.
1: Ngomong-ngomong, Mary, kamu berapa lama lagi mau di Hong Kong?
2: Pertanyaan pamungkas.
0: Nah, kalau ya, aku tuh sama bosku sebenarnya udah ditawarin sampai kamu tua pun di sini pun nggak masalah. Nanti kalau kamu udah tua di sini ganti, nanti aku cari pembantu buat cukul ya katanya.
1: Jagain kamu. Cari pembantu untuk jagain kamu gitu.
0: Iya.
2: Ya udahlah.
1: Jangan lama-lama ya, nggak di Indonesia di Hong Kong gitu ya. Memberikan kesempatan yang baru datang ke sini ya.
2: Sam, orang enak siapa sih yang nggak mau sih Sam?
0: Nah itu loh. Lagian juga bosku juga belum tentu cocok sama yang lain gitu loh kak. Sebenarnya kalau aku tinggal selama 4 tahun itu udah ganti pembantu 5 kali loh.
1: Oh, wow.
2: Oke, okay. Mbak Mary, terima kasih banyak atas cerita-cerita serunya ya. Iya, ternyata seru juga banget loh, dan kita tahu ada cerita yang menyenangkan banget menjadi PMI yang kesempatan yang luar biasa ya Sam ya. Bisa dapat pahala, bisa dapat gaji juga, dan pekerjaannya juga menyenangkan banget sih. Pekerjaan impian semua PMI kayaknya di sana nih.
1: Iya.
0: Makasih Kak Sam,
2: makasih Kak Mary. Sampai ketemu. Waalaikumsalam.
1: Bye.
2: Bye-bye.
3: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.